kota wazi be wazimu mgafuna gelang keche keche wangen tonya mitra mina mita la makumarana mita la mili wano DMX bela mbunita masena bon dia mozambezia.

0: ngamalaga onubwele onwa comprimido onwa ni peno jile inziwea ono vimaga na mambesi mtu amfanywa forma ya ene
1: nubitela ga sabane wila masiku menyene ina kwa babali vina kwa antuta mangao
0: ena kwa antuta mangao pelo gani diga pembero kule nukusaza nodha na dui diyo kubirao
1: agazo kule kampembera
0: agapembere jajijo Dindo wao dhavi, okule okusilimio mangao. Dindo gani na munya liba wakobirule. Sha murima yonkala wuzuzu meene. Ivi na guwa yene yonkala wuzuzu meene. Kankala deretu.
1: Mboi, joila anuonea atu angasimu aruma aya mavurano numpu. Anokalao, abali ampembera bonea wila chibarisene. Odu, opembera.
0: Anokalao, ena guwa agapembera. Ankosa elobo ya deretu bionea. Ngamalaga, ngavane napa ekalao matabonisi alogu anloa Facebooki. Hato asu gubaloga Facebooki. Iyo akafiri ni nloga zilobo za mataboni. Facebooki ni mpule, ankosamo mavideo. Baga konta rezo forma ganyari le yene. Ngamiyo dili muzombwe, dinofuna vina guwa di kusengejile kusili muzombo ole mkwaga.
1: Diga mwana wila yene ologa mwana mwala wila omaga nyumbaye okusane anke bani nona ejile vina kwenye nudu vadami omurima
0: nudu vadami omurima nufuna di kusaza wi nufuna di zo datagi ivina matagi yeso aga kadimfuza forma ya forma ya kusile yene ovire uvi para opembera mia diga doa pronto ino ikamo koroa gampule o akude mpeza akude mola oneo Tipeno nikuwa mola ni nikuwa uvi. Peno, ngamalage mfio kule, ega fio muzizi, empadua jijuene.
1: Uona muenyu, muzombo odo agaya mavurana nuumpu. Uona wila viaji oroma kapembele. Yanao hili kapembele. Kine enu mkosa wila azuegevi atotaga vimangawa.
0: Muzombo di muzombo, onofuna semporo tagia. Olo li muzombo, ejo napadua na muzombo di muzombo. Olo li muzombo, onofuna sempere atagiege. Agaga nyaru viyashu moza, wano duwa viyashu bili.
1: Nonani logo ila masiku menjene vinagua, esi zinopado oti ya azombe, analubana. Esi vinagua noonaga masiku menjene, anayana, aba ateluwe, nona penu mulubana ozoilo, mabasani oti ya koro wa wila agala gule save na mala, yena agala, ondona mpinduni vinagua.
0: Enopaduwa mwayana, mwayana enopaduwa. Inoonaga vinagua ayana enji, ate vinagua... A polisi ya novira gamu Byron baga kosa abuene. Anshogar mabishka.
1: Niloga wila mafura na haba nukusa vina kwa ya makarte namba abishka.
0: Abishka. Aya na anshogar swene. Anukusa mafura nwenabo akarta. Ivi nagua ontukula kubiri. Yafune uzu wano msika. Yowie mio digadhoku lo karta ni. Na mafura nuku diga kosa diga ganyari. Noko sasavi?
1: Pena kala otizwe zana akane
0: mazana mili. Akala mazana mili, akala mazana mararu, akala mazana matanu, oteno tukula odwana. Iyo no agavoku lologa wala dinoko sasa?
1: Dinopembera.
0: Dinopembera. Inoinjivia kubiriji.
1: Akala dizoelena na zana, dinoloka na mazana mili.
0: Ate kwa nibadikana mazana matanu. Agavoku le, empadua, akalafuna wenjezezi, akalukana telefonu no ikawo. Telefon sabani ya namfunani, onfuna kubira hii, kusaza yele.
1: Nona niloga wila agaipe mbiri, akala kubiri gile ejua. Nona akala penu na telefoni, onotia telefoni.
0: Onotia telefoni, emfune wa mirma ate apembere. Kubira yele gile zole na yene.
1: Penu akala guo, penu guluza.
0: Penu akala guo, aya na, anokosa. Akala o ena, aya na, ankosa. Kilogo ya aya na otene. Mule verele. Kilogo yoi ayana otene mash ayana ena anamwali azombe anokosa mafurano ngaba amakarta.
1: Nona uona mwenjoila aba mobolo amakamaka mwaruma namwali ole oteluwe ole batakuluvae agakana aga mobolo ninga aba sabani yajizela yo joila akale mwanamuya na ole mfanya wila akale wa muralani akwe murala obu asembezeri murala obu akwe anaye asuze mikalo za diretu nona agakalaga yene agakana aga mobolo ninga aba wana mwenyu namwali wa kibarize mfanya wila akale watakulu na mobolo ninga aba
0: okala watakulu na murima ngobu akana wami wagami blaga ogakana murima olodhoa. Wepo di bufunazo tezene mash akana

0: Como na moto, ni wele la marma, mabasi aba, a kaloga na miyomzombe, mabasa banda machipiri na mashano, afunaga wele agumani, azombe, agumani, zelu zoti ya notiana, ninga mikalu zofuna okamieza, okara wa diretu wan logo neona, ozombe, ninga mikalu vinagwa zofuna otukuya, ozombe uyu, sabwani babene azombe, anjezi lo wila babene afuna uyi melela, omangwana wa elabo yeu, nuna enofanyo wele nikane, Medelo adiretu nafanya wila nikane makalelo adiretu aba amfuno toni za wila chibarzene yonili azombe okuluvelea kayo kala azombe anzina vibaye ne nafanya wila nikale azombe okuluvelea nikale azombe amerelo amedelo vinagua adiretu nikala kato mamalelo marma mabasi aba adabuno nubichisela wila adabuno nalogila sabo ya mavurano aba osagela mavurano aba anda akatamega azombe E nagua abale anya mavurunu ninga akatamiaga vinagwa ama mbali ewo sabwa ya ekalelu eji enkane cha masiku menjene azombe sabwa ni babene antia osuza babene antota mangao wila aya mavurunu nuna babene ba vinagwa vantota ane makatamio menjene akalaga penu ovida ovipa akalaga vinagwa makatamio penu ovida ozoa epa yotiano tiana atiaga amuze sabwa wii ontawa mangao. Nirukuni chalaga mkombo marma muzome mkweu odu na kilologela marma museli obu. Nuna wana muenyu. Kini mfanya la wila iyo nikose. Obe kini mfanya la wila emelili ailabu. Nilogaga asupai, nilogaga vinagua emelili amuruda. Ui akose ninga mikale zofugula ekalilo age. Ena asome masakabano.
1: Makale wakosa yoyi zivugule zibu ningesi. O zivugule zilubu ningesi. Voroma akale ya mfanya ila yoyi guvernu okosa nikuru nikuru. Mbaironi mpule mungkala azombwe ena otiano tiana sabani yowi muzombwe di muzombwe ona makalelo aene obuela sabani yamfanyela okila tapale wawi wa muzombwe di muzombwe oka makuru ne okosa makuru azombwe governo bagaviron pole bagala lea o bagavuza azombwe abale saba forma yao enkalani matakulu Oi avugule zilo boningesi za mabingi ongabo
0: nilogwila osisana za makuru ninga mikalo zova pamazu ninga mikalo zolaga zowalaga yeah. Azombwe
1: ala gazombwe saboyo wi avanena pa nga zikala ozilobo asukubeloga internet nga zikala ozilobo zotiano tianavanena pa yowi avugulele Kiloko wila ka sasanya ne, asasanya. Asasanya podi ba sasanya mayafu. Asasanya mwufanya ilila.
0: Mm-hmm.
1: Asasanya mwufanya ilila. Yovi naguwa yene, akane tima.
0: Mm-hmm.
1: Buriki mutu aga kasanya ilobo. Viyaji moza, emfanya ilila. Onokana tima.
0: Mm-hmm.
1: Enofanya ila guverno, oviramo, bagalalea.
0: Mazo marma azombwe.
1: Mazo marma azombwe, aba anamakale loninga aba.
0: Mm-hmm. Niloko wila asupai vinaguwa enofanya wila avire. Murda nga mikalo zo wila afanye abale awala gaga vinagwa azombo yaba nkana mubulo ngaba
1: asupai ya mfanyela so ava nena apa asupai agavoloa mbairu jibairu agafanya azombo ye ningabo bagakosa zilobo ningesi nigaanganaga ena akana imfarama la mulo yaba adiretu ena anu atukula anu avada kiloguaga anafanya baatukula baalogela mudiretu
0: niloga wila baalaga
1: baalaga yowi esi zinkosa nyo kazi mfanyela sabani muga kosa ningesi malabo mena iyo nifanya munobo wa ovi
0: Mukambura.
1: Mm-hmm. Eso, kilogwa awene ankosa, egafanyela. Asupayaba, deve osasanyela mofanyela.
0: Mm-hmm.
1: Akosele mofanyela.
0: Ninga mikale lozolaga.
1: Ninga mikale lozolaga. Kaya ninga mikale lozowinga amfanyele nchibani.
0: Peno muruluvi, chambokoluvi. Mm-hmm.
1: Kakwela veneva.
0: Mm-hmm.
1: Sabani weongo volo wa mpule. Kakwela veneva.
0: Mm-hmm.
1: Alijema duvi penu. Ngafunanga wawele mzulu owa.
0: Niloga wila ninga osangurulezi lobozanya.
1: Mm.
0: Jo wila mobolo wenju jamaka maka wila otia okosa okana mikalo ningeji. Jamaka maka jo wila alage. Azombe aba. Yam. Ato nyezaga. Dile jamaka maka ufanya wila awene afare.
1: Ya mfanyela yo wia supaya okosejo. Yene ufanyela.
0: Kito iyo na azombe. Kini mfanya wila yo nikose niga mwana mzombe mkweo. Wila Odia masiku menjene, masiku otene, onifanya penu voguvae vae vene, nona na mchitu wae, ayaga mwenu mampu mavuru na aba osagela, nona kini mfanya wele yoni kose ninga azombe, nikamona kwa ila mukweo kalina iyo
1: enlogwa zaivu logwa omususela muko chaderetu buyuzo wabumiwa ena yene akala uyo no muona muko likurejeje kamususele ono panga empadwa na yene agora ninga miyo limuzombwe digamona mukwaga olapale na makata miyo o akana zilo buzina zimkosa yene izilo busire kazi nimwe derderetu
0: kazi nimpurela
1: miyo no mususela dizoyo damuwe
2: Basta Azamu.

0: Wakoya, hola, una rua wo, todo cuchula. Moni, moni, buena tarde. Okumi.
1: Oshele akai kumanyo.
0: Hii vato no hile liwa pama na pia we luku luku yela.
1: Nyawa bula pia wala mbinya wino te mbinya na ponsika ni musuhili wa kalawa.
0: Musuhili wa shani nsina na kalawa?
1: Haa, na kalawa, haa, nena na kalawa.
0: Ana kalawa?
1: Haa.
0: Wamvinya?
1: Ya, wana mbinya wii wino haa.
0: Wana mvinya wana gurwe ho?
1: Aya, upongo wii wino waja bina wana mpero wino.
0: Aywa, komoni. Isina nangu thini ba trend wa chua la muri koro mwele muri waachi wao.
1: Haa?
0: Musina nangu?
1: Isina kalawa kalawa.
0: Ana kalawa?
1: Haa.
0: Otama loto kwena na kalawa kala musina nangu na kwani hayaka?
1: Masina to kala wii elapwe unua mashi gagumo suwela mashi yoje elapwe elawiwi.
0: Bano hii anto masutani mnerangu mwahiri?
1: Ya, aku nak ambil yang ada kelagi sama lah. Mhm. Nama nak ikhya orang yang punya warna musim mah, sebenarnya yang
0: tuan
1: saya ni tak nu alam kasua.
0: Mhm.
1: Ya, ni muka agak baru tu ada punya milumbu.
0: Mhm.
1: Ya, mama nama nu di kastere, dah short hendak kubur lagi ni agaknya lejak.
0: Ah.
1: Ato.
0: Obrigado, no tama la boa tarde.
1: Oh.
0: Una kwa hunto hiva na wale la onvinga. Iwo koma niwe poma ya wana guruwe. O koma nae. Iwo kichela.
2: Parabenja bose. Fija. Parabenja bose.
0: Nimalaka maswa hunto ni chuna wii parabenjo tena na kwa ni hei yaka mluku wa reli hei. Inuwe ni makalu la pama. Na wiwe la makolo ya alo chaka. Makolo tunachichimi hanaya. Yava haka miruku sawe sawise chia pama.

anyakuva tikubwera nsizono mabasa athu ndi mathu malongero achisena pa masiku a lero kupita kwa ntsiku 22 nthanda ino ya nyenzi chaka chino cha pikupiri 2026 pitabwera FM mpaka nzidzi kukuthawani timis pant tinaikha nyimbo zathu tingamala ufemba na mapindi okwana 30 tinabva mphangwa zathu zapakati pa dziko kakwana nzidzi yathu 10 ndi mphangwa na nsatu kumaputu tingamala tinabwera anyakuva radio na nangu mabasa athu apa kwa icha anafuna kuenda mpaka 11 kuva makamaka nyimbo zathu ntera kuti kakwana 11 na 23 tivi mphangwa za kufungisa ultimo jornal zinanga tiri joki sombe anyakuva ndina Carlos Fernando Kumichini tukufuna kuti pa masiku a lero chipiri akhale masiku a didi akhale chipiri cha didi kakamwe tukufuna kuti nsiku a lero ikhale mbuya didi kakamwe kuni monsene munava mabasa athu tati bweraniko anyakuva.

0: Yakov Varad Usambik. Ini nanti dikempangkan dan juga kisah mendapatkan Carlos Fernando dan Avam Hang Basok Malisira Ultimo Jornal.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.